Oke, teman Frog 2 dimanapun kamu berada, jam 8 sampai jam 9 Fikar bakal puterin lagu pilihan kamu yang udah kamu vote ya teman Frog 2. Tapi after this one dulu. Jadi yang belum ngevote langsung aja ke Instagram kita @rnskprodomakassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968, atau bisa juga lihat aplikasi kita ya RRI Digital teman Frog 2. Yang belum download langsung aja download di App Store maupun Play Store handphone kalian. Habis download langsung install. Habis install kamu udah bisa dengerin siaran radio RRI seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Tapi ingat, Pro 2 Makassar aja dulu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, Fikar bakal putarin satu lagu pilihan kamu yang udah kalian vote semua nih, teman Pro2. Kita lihat dulu. Oke, ini dia. Ya, dan mereka ini udah ngevote untuk diputarin lagunya Marian Jola, Bye. Ya, tapi sebelum Fikar putarin, Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan di lagu ini. Ada Alia, terus ada Tri, ada Alif juga ikutan lagu ini, ada Rara, terus ada Irina juga, Nadia, terus ada Citra dan juga Dalva yang ikutan di lagu ini. Ternyata teman para dua lagu dari Marian Jola, Bye. Ya, lagu yang bikin apot juga sih. Akhirnya ini lagu Marian Jola tuh enak-enak semua sih. Ya, langsung aja kalau gitu Fikar puterin This Is Bye from Marian Jola. Masih ada 3 lagu lagi teman para dua yang belum ngevote, langsung aja ke Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi kita di area digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Oke, teman Produa dimanapun kamu berada, pikir pada putar satu lagu lagi. Teman Produa, di lagu pilihan kamu ini ada Kacamata dari Afgan. Yang udah ikutan, thank you so much. Fahril, ada Valdi Abdi juga ikutan di lagu ini. Thank you Chandra, ada Niko juga ikutan di lagu ini ternyata, teman Produa. Dan yes, langsung aja kalau gitu pikir puterin Kacamata dari Afgan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Wah, kita ngobrol dua dimanapun kamu berada, jam 9 sampai jam 10 seperti biasa ya di Bisik Bincang Asik kita bakal ngebahas something teman berdua. Dan yang bakal kita bahas hari ini, Fikar gak kasih tahu sekarang. Yang penasaran jangan kemana-mana makanya ya, Fikar bakal balik lagi untuk ngebahas di Bisik kali ini apa temanya kita. Stay tune aja terus 96.8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: on the radio and I'm still swearing the fuck.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasin rumah jam 11, that means Fikir juga pamit undur diri, thank you so much buat kamu semua, tapi jangan kemana-mana dulu karena bentar ada teman Fikir yang menemani kamu di santai siang. Ya, thank you so much sekali lagi, Fikir pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Untuk siang hari ini Ihsan lagi menemani kalian semua, teman Pro 2 ya, di Santai Siang edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dan pastinya kita akan mulai dulu untuk lagu yang kamu suka. Kamu bisa pilih di 08 11 4 10 968 atau di area Scott Pro 2 Makassar untuk hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, atau kamu bisa gabung juga yang sudah download RRI Digital, langsung aja ke RRI Digital ya, teman Pro 2. Aku bakalan kasih kamu beberapa lagu dulu sambil tungguin lagu yang kamu suka di teman Pro 2. Aku bakalan puterin untuk hari ini. Siap? Siap ya. Tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, because I'll be back.

0: Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan lanjut lagi ke Kak Aswin yang pengen dengerin lagunya Hachu dari Salma Salsabil ya. Bakalan saya hadirkan buat kalian semua juga di teman Pro 2. Terus sama dengan Kakak Aswin ada dari Jacqueline juga pengen dengerin lagunya Hachu. Terus juga ada siapa lagi tadi ya yang teman Pro 2, aku lihat dulu di Instagram tadi ada mana ya teman Pro 2 ya. Oh ini dia, Chika LT Kayla. Nah, pengen dengerin lagunya Hachu juga dari Salma Salsabil. Terus juga sama kayak Febriza Scott Long ya, pengen dipengeterin lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Bakalan kuputerin deh buat kamu langsung aja. Ini dia

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selanjutnya lagi saya bakalan putarin lagunya Ayu ya, dengan Teganya Kau dari Leodra. Teman Pro 2 sudah saya pasang buat kamu nih, teman Pro 2. Dan aku juga mau ikutkan lagu Leodra ini. Tadi ada yang pengen dengar lagu Bodohnya Kamu dari Intan ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita dengerin dulu lagu dari Leodra untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, karena sekarang sudah hampir jam 12 nih teman Pro 2 ya. Thank you banget untuk kalian semua yang udah pilih-pilih lagu yang kamu suka. And then abis itu nih teman Pro 2, kita bakalan ngulik bareng ya. Jadi thank you so much for your all attention. Abis ini teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, kita bakalan bahas tentang beberapa jenis makanan mungkin favorit kamu ya, mungkin. Jadi jangan kemana-mana, terus tune on 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masa aja di 96,8 FM Radio RR Makassar yang mungkin belum sarapan tadi, baru bangun jam berapa gitu ta. Dan sekarang udah mau bersiap untuk salat Jumat ya teman Perdua. Biasanya harus cari nasi kuning yang prak, nasi kuning lagi. Bener ya. Saya mau bahas nasi kuning lagi kebocor deh teman Perdua ya. Nah, biasanya kita mau cari makanan atau sarapan yang simple tapi cepat dapat dan murah gitu teman Perdua ya. Tapi tadi yang saya makan ya sebenarnya nasi kuning bukan murah. Ya affordable lah, karena memang isiannya juga tuh wow, amazing sih. Ya harga almost 50.000 memang lumayan sih teman Perdua. Tapi ini adalah tipikal nasi goreng Makassar kayaknya sih teman Perdua ya. Tapi memang ternyata ada beberapa jenis-jenis nasi kuning ya yang ada di Indonesia. Dan nasi kuning itu bukan cuma satu jenis ternyata nih teman Perdua. Dari resepnya sendiri, bumbunya, cara memasaknya, dan juga lauk pendampingnya itu beda-beda nih teman Perdua. Ada dari beberapa daerah teman Perdua, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Jawa, dan juga secara nasional teman Perdua. Nah, kita bakalan bahas satu-satu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Turning on 6.0 FM Pradua RRI Makassar, teman Pradua. Mungkin untuk kalian semua yang pengen salat Jumat, teman Pradua, udah waktunya. Aku juga mau salat Jumat dulu nih, tapi aku mau kasih tahu dulu. Satu jenis nasi kuning itu nasi kuning Banjar dari Kalimantan Selatan, yang warnanya katanya kuning cenderung lebih pucat gitu. Karena aroma rempah yang kuat, sering dimasak dengan santan nih, teman Pradua. Terus biasanya lauknya dia adalah ayam masak habang, terus ada telur dan juga serundeng nih, teman Pradua. Wow, oh berarti dia pakai ada serundeng dan juga ayam masak habangnya gitu, teman Pradua. Yang berbeda daripada yang lainnya mungkin masak habang kayak gimana itu mungkin bisa cari ya di Google kayak gimana, teman Pradua. Oke deh, untuk kalian semua yang masih saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, masih ada juga nasi kuning yang lainnya seperti kayak nasi kuning Manado dari Sulawesi Utara, kayak gimana dia? Ada cakalang fufunya, ada abon cakalangnya, terus sambelnya pakai sambel roa. Ini memang dikenal sebagai nasi kuning yang rasanya gurih, harum, dan disajikan biasanya untuk sarapan nih, teman Pradua. Wow, sambel roa itu kayak sudah mie deh. Gak bisa sama saya berkata-kata kalau sambel roa mie di samping nasi kuning, teman Pradua, itu kayak mantap banget sih. Nah, untuk kamu nih, teman Pradua, yang masih saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, jangan kemana-mana, because I'll be back.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Baiklah teman Pradua, buat kalian semua yang masih aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, yang udah salat Jumat ya bareng, udah ganteng-ganteng lagi teman Pradua ya. Biasanya kalau orang sudah salat Jumat biasanya gantengannya bertambah, bedeng ya teman Pradua ya. Nah, lanjut lagi pastinya Ihsan masih bakalan kasih kamu informasi yang tadi sempat tertunda gitu teman Pradua ya. Itu kalau misalnya kita bahas tentang nasi kuning yang memang banyak banget tuh ya teman Pradua ya. Banyak banget jenisnya. Kalau tadi sudah dari Kalimantan Timur dan juga sudah dari Manado atau Sulawesi Utara. Kita akan ke mana lagi teman Pradua ya? Kalau nasi kuning Makassar apa sih yang khas di teman Pradua? Labu siam enggak sih teman Pradua? Atau semua memang ada di labu siam nah. Tapi saya udah terlalu suka ya sih sebenarnya labu siam teman Pradua ya, gimana ya? Nah, kita akan ke mana lagi nih? Jawa kali ya. Nasi kuning Jawa ini cenderung manis gurih ya. Karena pengaruh masakan Jawa mungkin. Biasanya pakai dia ada orek tempenya. Ya, orek tempenya pakai kecap kan manis jadinya. Telur balado. Terus ayam goreng ini ayam goreng kecap biasanya. Terus juga pakai urap nih teman Pradua. Nah, itu Jawa banget. Ini Jawanya ngejawa banget sih teman Pradua menurut saya. Kalau misalnya memang kayak pakai kecap dan manis-manis gitu ya nasi kuningnya, mungkin ya biasanya yang bikin orang Jawa gitu teman Pradua ya. Tapi enak juga, siapa bilang gak enak, semuanya enak nih kalau misalnya ada kamu makan sekarang ya.

teman terbaik kamu, waktunya saya kasihkan kamu informasi dari dunia olahraga. Dan ada beberapa kabar yang bakalan aku sampaikan buat kalian semua nih teman berdua dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Untuk hari ini ada dari dunia panjat tebing, yes. Ada dari basketball atau bola basket, dan selanjutnya ada dari tenis nih teman berdua. Sebentar bakalan aku share ke kamu, tapi kamu tetap saja aja ya di sini di 96,8 FM berdua dari Makassar. Satu siang with Isan. It's time for England to bring it home in 2022.

0: another fearless display from the Three Lions. Proud players, proud performance, proud England.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Nah, sudah saatnya buat kalian semua nih teman Pradua mendengarkan informasi yang bakalan aku share buat kalian semua nih teman Pradua ya. Dari petenis ganda putri Indonesia Janice Chan dan juga Aldila Sujiadi pastinya memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026 dan mereka menang 2 set langsung atau straight set pada laga perempat final di Kamis kemarin di teman Pradua. Bersama bermain di Lexus Nottingham Tennis Center di Inggris ya. Pasangan unggulan ketiga itu tampil meyakinkan sejak awal dan mereka mengalahkan pasangan Ceko yaitu Miriam Kolodizeva ya, dan juga Jessica Malekova di teman Pradua. Janice dan juga Aldila menuntaskan pertandingan hanya dengan 57 menit dan mereka langsung menguasai permainan sejak awal set pertama. Wow. Ganda putri Indonesia juga ini merebut 4 game beruntun pada awal pertandingan. Statistik kita memang sudah luar biasa ya teman Pradua ya. DWT pastinya menunjukkan keunggulan mereka baik dari servis pertama dan juga pengembalian bola itu amazing. Wah. Congratulations deh buat kalian berdua nih teman Pradua. Kemenangan ini mengantarkan kalian berdua ke semifinal Nottingham Open 2026. And I know Janice and Aldila akan menghadapi yang sangat luar biasa lagi ke depannya, itu pasangan Inggris ada Harriet Dart dan juga Maya Lamchen pada Jumat hari ini teman Pradua. Dan mudah-mudahan Janice Chan dan juga Aldila Sujiadi akan memenangkan lagi laga kali ini.

PlayStation 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar di Sate Siang with Isan, dan juga kabar olahraga selanjutnya datang dari dunia basketball. And the final IBL 2026 ada dua tim dengan pengalaman yang sangat luar biasa berbeda, yaitu ada Pelita Jaya Basketball Jakarta dan menghadapi Bogor Hornbills yang akan mencatat debut di partai puncak. And this laga, the first laga pastinya untuk seri final format best of 5 dijadwalkan berlangsung di hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2026. And then Pelita Jaya mendapatkan keuntungan menjadi tuan rumah di PJ Arena Jakarta. Dan melihat Jaya, Pelita Jaya datang dengan modal berpengalaman panjang di fase penentuan. Klub ini tercatat selalu menembus final IBL musim 2021. Dan catatan juga sejalan dengan perjalanan kapten tim ada Kara Prastawa Diaksa yang sejak bergabung di musim 2018 sampai dengan 2019, Prastawa selalu tampil di final. Oh, andalan. Dan sejak IBL 2012, Pelita Jaya telah 9 kali mencapai babak final, namun mereka baru berhasil mengantongi trofi di 2017 dan 2024. Apakah 2026 ini akan menjadi kegagalan buat mereka atau bahkan akan mengangkat trofi? Kita saksikan nanti. Dan pastinya informasinya akan ada selalu di Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

We'll move to the next step, teman Pradua, untuk information about sport, and then I'll give you an information from Australia. This is Rafianto Ramadan has a semi-final world climbing service in Innsbruck in Austria. Dan juga ini berhasil lolos ke babak semifinal ya di disiplin boulder. Akhirnya ia kini masuk jajaran 24 atlet terbaik sepanjang sejarah setelah berjuang di babak kualifikasi pada Rabu kemarin. Dan Revanto ini menjadi satu-satu wakil Indonesia yang melaju ke semifinal boulder. Dan sementara kembarannya Rafiandi Ramadan berhenti di babak kualifikasi. Diharapkan Rafianto mampu mendapatkan hasil baik di semifinal dan lolos ke semifinal boulder yang akan digelar di Jumat hari ini juga. Dan pelatih timnas panjat tebing Indonesia Amri mengungkapkan hasil yang akan dicapai Anto merupakan hasil kerja kerasnya ini teman Pradua. Dan manajer timnas Wahyu Peristiawan Buntoro mengatakan capaian ini sangat bagus bagi tim yang sedang bersiap menghadapi Asian Games. Dan Indonesia mengirimkan 5 atlet ke World Climbing Series Innsbruck. Putra Tri Ramadhani, ada Rafianto Ramadan, Rafiandi Ramadan, Alma Ariel Latasani, Sukma Lintang Cahyadi, dan juga Rafianto ini pastinya akan mengulang kesuksesan di ajang internasional harapannya teman berdua. Dan semifinal boulder akan menjadi ujian berat bagi Rafianto, dan dukungan penuh pastinya diberikan oleh Rafianto untuk meraih prestasi di balik pertandingan yang dilaksanakan di Innsbruck di teman berdua. Wow.

Itulah kabar yang udah aku siapin teman Perdua. Thanks a lot buat kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar. After this bakal ada informasi dari dunia selebriti alias dunia entertainment. Jadi untuk kamu yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Teman berdua balik lagi bareng San Permani kalian semua, dan aku bakalan kasih kamu informasi mengenai dunia entertainment ya teman berdua ya. Nah, aku akan lanjut untuk informasinya itu dari spoiler dari film, dari trailer film Spider-Man nih teman berdua, Brand New Day yang akan tayang di Juli ini. And Sony Pictures merilis trailer baru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker and the Spider-Man, and this movie was coming in the theater in 31 July. Dan katanya sebagai lanjutan on Spider-Man No Way Home in 2021. This is the continued stories about Peter Parker in 2021 in teman berdua. And first, the fire things in the background of the story teman berdua ya, dalam 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya nih, dalam cerita Peter Parker yang menghapus dirinya dari ingatan orang-orang sekitar, dan ia kini hidup as a lonely people in the New York and there's no one who know him ya teman berdua. Dan meski demikian katanya tetap menjalankan perannya sebagai Spider-Man dan penuh fokus melindungi kota katanya. Dan film ini disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MJ. Selain itu ada Jacob Batalon, ada Mark Ruffalo, John Berthold, and Michael Mando yang hadir di film ini ya teman berdua ya. Dan sejumlah pemain baru juga bergabung, ada Sandy Sink, Tremal Tillman, ada Liza Cullen, Zayas, ada Marvin Jones too. Dan cuplikan ini kamu bisa nonton teman berdua di YouTube mungkin, atau di beberapa tempat juga. Dan cuplikan tersebut juga memperlihatkan kesadaran Peter bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya sendiri. Trailer tersebut juga mencatat rekor dengan penayangan pertama yang menembus 1 miliar dengan 718 juta penonton penayangan dalam 24 jam pertama. Amazing sih teman berdua, memang amazing Spider-Man kayaknya ya. Jadi untuk kamu mungkin yang akan tunggu film Spider-Man Brand New Day ini, nanti kamu bisa tunggu di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Juli, akhir Juli ya, 31 Juli 2026 untuk tahun ini. Ada yang mau nonton bareng gak? Kalau ada yang mau nonton bareng aku ikut dong teman berdua ya, supaya kita bisa sama-sama nge-review filmnya dia setelah nonton gitu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman Pro 2, aku lanjut lagi dari seseorang yang sudah berkarya di Teman Pro 2 ya. Ada yang katanya sudah memulai awal Juni 2020 menjadi periode semakin semarak gitu bagi industri musik Indonesia. Beragam karya baru hadir, mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre yang menarik perhatian. Nah, aktivitas musisi tanah air terlihat melalui rilisan segar dan versi daur ulang yang inovatif, dan sejumlah karya tersebut turut mewarnai berbagai unggahan dalam pengumuman resmi sepanjang bulan. Mengutip dari berbagai sumber, musisi Indonesia merilis karya terbaru sepanjang Juni 2026. Ada beberapa orang yang sudah meramaikan industri musik tanah air akhir bulan ini. Dan ada Danila Riyadi dengan Chandra Mawa. Dan setelah 4 tahun sejak album Pop Sebley, katanya Danila ini merilis album penuh keempat, ya benar ya, yang bertajuk Chandra Mawa. Dan album tersebut berisi 8 lagu yang mengangkat perjalanan berdamai dengan luka dan ketakutan masa lalu. Namun Chandra Mawa berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih, dan filosofis tersebut menggambarkan kontras pengalaman hidup sekaligus tema melepaskan dan juga menerima dengan ikhlas di Teman Berdua. Terus ada Gia Indrawari yang mengeluarkan album penuh berjudul Rasi Bintang nih di 5 Juni. Melalui label pemiliknya sendiri, yaitu album ini menjadi proyek independen yang menandai langkah artistik penting dalam karirnya. Setelah salah satu yang menonjol pada darah adalah daun-daun yang metafora alam tentang cinta dan juga kesetiaan. Album yang juga ini adalah memuat 1000 kali gitu ya, dan sekaligus menegaskan kemampuan Gia membangun karya yang utuh. Selain itu ada Naura Ayu dengan Cerita Penuh Cahaya, terus ada Rimar Kalista dengan Lost in Goodbye yang katanya yang bisa nyanyikan lagunya itu agak dia sendiri gitu ya Teman Berdua ya karena saking susahnya. Terus juga ada Rai Putra dan juga Farel Hiat dengan Go Out. Terus juga Barsena Bastandi dengan Jalan Tengah, ada Wisnu Santika Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, ada Dongker dengan Lautan Bunga Warna Terang, terus juga ada siapa lagi, banyak banget nih Teman Berdua yang betul-betul mengeluarkan single terbarunya yang mungkin saja nanti bisa kamu nikmati Teman Berdua ya. Caranya mungkin kamu pilih aja lagu yang kamu suka, terus kirim ke Berdua RRI Makassar, nanti kita bakalan puterin buat kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Aku mau kasih kamu kabar dari deretan lagu Roni Parulian yang paling banyak didengarkan nih teman Pro 2 ya. Nama Roni Parulian mulai dikenal publik setelah mengikuti Indonesian Idol musim ke-12 pada tahun 2022-2023. Dan Roni Parulian Nenggolan tersebut berhasil menempati posisi ketiga di ajang tersebut. Karakter vokal yang khas membuat Roni memiliki identitas kuat di industri musik Indonesia. Dan sejak berkarir sebagai solois, sejumlah lagu dapat perhatian luas platform digital nih. Seperti Tak Ada Ujungnya adalah salah satu lagu Roni Parulian yang paling banyak didengar pendengar musik Indonesia. Dirilis di 2 November 2024 dan masuk dalam album rahasia pertama. Terus ada Salahi Aku, itu Aku Jatuh Cinta Lagi, yaitu Roni Parulian berkolaborasi dengan Yovie Widianto dan juga Andi Rianto. Lagu yang dirilis pada tahun 2025 ini lahir dengan nuansa pop balad emosional. Terus juga ada Tak Ada Yang Sepertimu yang rilis di 2 Mei 2025 sebagai bagian dari album Rahasia Pertama, dan lagu ini menghadirkan warna pop rock modern dengan melodi yang kuat di teman Pradua. Terus Sepenuh Hati yang menghadirkan Sepenuh Hati bersama komposer Andi Rianto, dan lagu ini menyampaikan makna cinta yang tulus serta komitmen untuk mencintai tanpa ragu. Ah, cakep sih. Terus ada Pesona Sederhana yang mengisahkan pertemuan singkat yang membekas dan juga menumbuhkan rasa kagum mendalam, dan lagu ini menggambarkan sesuatu yang hadir dari ketulusan serta kesadaran seseorang, itu cinta. Cinta banget ya Roni Parulian ya teman Pro 2 ya. Nah, oke deh, untuk kalian semua nih teman Pro 2 yang sudah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, habis ini kita bakalan ke informasi dari seputaran kota Makassar ya teman Pradu. Kalau gitu saya bakalan kasih dulu deh satu lagu dengan dari Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pradua, kita di login oleh Lokal Info. Sekda Dinas Pendidikan Kota Makassar juga memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di jalur non-domisili berjalan sesuai dengan tahap dan berlangsung secara transparan. Dan pengumuman hasil seleksi tahap pertama untuk jenjang PAUD SD dan SMP resmi diumumkan pada Kamis 18 Juni 2026 sore setelah seluruh proses verifikasi dan juga validasi pendaftaran rampung tepat waktu. Jadi Kepala Dinas Kota Makassar Pendidikan Ahi Sulaiman mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Dan hal itu terlihat dari sejak tahap pembuatan akun pendaftaran yang diikuti ribuan calon peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ahi Sulaiman juga mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB ini sangat luar biasa di Teman Pradua. Ia menjelaskan hasil seleksi jalur dan domisili dapat diakses secara langsung melalui daring, melalui akun masing-masing peserta dengan alamat resmi SPMB benar. Dan sistem tersebut memungkinkan peserta memantau proses seleksi secara real time dan mengetahui status kelulusan sesuai dengan jalur yang diikuti nih Teman Pro 2. Wow ya. Bagi calon peserta didik yang tinggal di kawasan perbatasan seperti Makassar Maros, Makassar Goa, Makassar Takalar, Disdik menyediakan kuota khusus sebesar 5% melalui jalur domisili. Pada jalur afirmasi, proses seleksi menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dengan kategori desil 1 sehingga desil 5 sebagai dasar penentuan penerimaan manfaat nih Teman Pro 2. Wow. Dan katanya sebelum pengumuman hasil seleksi, Ahi juga Sulaiman melakukan pemantauan langsung proses verifikasi di SMP Negeri 8 Makassar dan SMP Negeri 23 Makassar. Dan langkah itu menjadi bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk memastikan seluruh tahapan SPMB 2026 berlangsung objektif, akuntabel, transparan, inklusif bagi seluruh masyarakat di Teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

You're still listening 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, dan untuk kamu nih teman Pro 2 yang udah stay di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar ya, yang hari ini mungkin sudah menemani kita dari tadi teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya dari Makassar ini Takala Tennis Club kembali menyelenggarakan kejuaraan open turnamen jenis bertajuk Tenis Takala Tennis Club Cup 2 ya. Dan kegiatan ini berlangsung di Kota Makassar dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dalam suasana kompetitif dan penuh antusiasme. TTC Cup 2 ini sebagai bagian dari agenda pengembangan olahraga tenis yang secara konsisten digerakkan oleh komunitas tenis Kota Makassar, dan turnamen TTC Cup ini dilaksanakan di lapangan tenis Pasar Sarjana Universitas Negeri Makassar 19 hingga 21 Juni 2026. Ketua Panitia Muhammad Said menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 156 pasangan peserta dan lebih dari 300 atlet secara individu datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Sulawesi Selatan, tapi juga ada dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Dan ia menjelaskan turnamen ini menjadi jadi 6 kategori gitu teman Pro 2 ya, pertandingan yang dibagi dalam kelompok putra dan juga putri dengan sistem pembagian berdasarkan usia dan juga kemampuan teknis untuk memastikan pertandingan berjalan seimbang dan juga kompetitif di teman Pro 2. Dan panitia berharap kegiatan ini dapat terus menjadi wadah untuk pembinaan atlet, mempererat hubungan antar klub tenis, serta membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap olahraga tenis yang saat ini menghadapi persaingan dari orang olahraga cabang raket lainnya, apalagi kayak paddle atau badminton yang juga sama-sama happening ya teman Pro 2.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Terbaik kamu.

Thanks a lot buat kalian semua nih teman Pradua yang udah stay di 96.8 FM Pradua RRI Makassar. And it's time to meet really sound from here. Dan aku mau kasih tau kamu yang terakhir dari Bulukumba nih teman Pradua. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan inovasi bidang kesehatan dan dirangkaikan dengan launching ruang belajar dan kolaborasi inovasi kesehatan atau rubrik di aula pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba nih teman Pradua. Kegiatan ini berupaya untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bulukumba. Jadi jangan khawatir buat warga Bulukumba nih teman Pradua, karena pegawai Dinas Kesehatan Bulukumba semuanya sangat luar biasa loh ya. Dan selesai kegiatan berlangsung interaktif dan melalui sesi diskusi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta dari berbagai pengalaman, tantangan dan juga peluang pengembangan inovasi dibahas secara terbuka sebagai bagian untuk upaya memperkuat budaya inovasi di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai komitmen bersama untuk terus mengembangkan inovasi kesehatan yang berkualitas, terukur dan juga berdampak. Luar biasa kan teman Pradua? Sama kayak kamu yang udah luar biasa menemani saya. And saatnya saya harus pamit undur diri teman Pradua. Di sini bakal ada suara ceria menemani kalian semua. And sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 98,8 FM Pro 2 dari Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Itu dia. Wih, kayaknya Barkin lagi siaran sama deh.
3: Kayaknya sih iya. Setelah kayaknya 2026 ini baru lagi di.
2: Tidak juga kayaknya bulan ini sih kayaknya deh yang baru.
3: Iya,
2: iya karena jarang
3: lalu, kayaknya tidak deh.
2: Bulan lalu juga tadi terakhir kayak bulan-bulan puasa enggak sih, Cok?
3: Kayaknya
2: iya. Iya, iya. Kayak lama sekali
3: nih. Udah lama banget ada Rafa.
2: Rai Fauzan.
3: Betul.
2: Itu biasa dibilang pasnya live orang live TikTok.
3: Iya,
2: iya toh. Ada orang kasih nama Ki. Mm. Iya.

0: Sedia. Dan teman Pro 2, gimana nih kabar kalian untuk satu minggu ini? Apalagi kan sekarang di tanggal 19, Mirai.
1: 19.
0: Orang itu rasa
1: tanggal 19 itu... Dikit lagi gajian. Itu...
0: Kering-kering.
1: Orang itu masih ada 20 hari.
0: Kalau kita kan masih basah lah sedikit, ya kan? Sedikit lah, iya.
1: Tapi ya enggak apa-apa lah, bertahan hidup sampai gajian tuh adalah salah satu cara kita bertahan hidup setiap bulan.
0: Betul. Dan juga kayak kita lebih mendekatkan diri sama di atas. Wah. Kenapa? Kayak kita bersabar. Apalagi kalau sudah banyak mikir luar uang
1: kan. Mendekatkan diri.
0: Lebih kesabar, berdoa, sampai ada lagi rezeki tambahan atau apa segala macam. Betul. Ya kan? Dan Ray, bagaimana kabarmu Ray?
1: Alhamdulillah hari ini baik.
0: Baik ya, apalagi mau ke muncak
1: kirain
0: ini.
1: Naik haji.
0: Amin. Tapi mau ke muncak ini, kapan mau ke muncak ini saudara?
1: Besok pagi.
0: Pagi.
1: Ya, rencana besok pagi sama Kak Fika.
0: Insya Allah. Suruh tidur dulu itu anak kalau mau pagi.
1: Itu, lagi iya. Tidur dia.
0: Dia kayaknya tuh tidur sampai mana, sampai besok itu kayaknya tidur deh.
1: Nggak tahu.
0: Iya, dan rencana di mana kau mau ini, muncak?
1: Bulbar. Bulbaria.
0: Oh, bukan bulu sarong?
1: Bukan.
0: Bulbaria? Di mana itu?
1: Di gua.
0: Di gua? Oh, tapi tinggi juga.
1: 2000
0: hektar.
1: 2000.
0: MBPL, MDPL.
1: 2700 MDPL kalau
0: enggak salah. Mana tingginya sama bulu sarong?
1: Bulu sarong itu di pangkep lebih tinggi ini Bulbaria.
0: Oh iya, tapi kan ada orang biasa bilang kalau semisal naik mendaki kok, daki mi dulu yang kayak bulu sarong yang kayak pendek-pendek apa kah? Bulu sarong kayak yang pendek
1: latihan,
0: toh?
1: Ya,
0: iya,
1: latihan ya.
0: Iya, untuk latihan untuk
1: tapi
0: perdanamu.
1: Tapi ini langsung yang hantam yang tinggi.
0: Iya, tapi kan biasa mau kok toh. Ya, iya, kan pikir kan juga biasa deh kalau muncak.
1: Kayaknya.
0: Iya, tapi enggak mami saja suruh mami saya dia sahadat terus dia. Takut kan diwoki angin kasihan Fikar ya kan. Oke, teman Pro 2, kita lanjut juga nih untuk hari ini. Kita akan temanin kalian sampai jam 8 nanti. Betul. Dan di jam 4 sampai jam 5 kita ngebahas public figure, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang membanggakan Indonesia.
1: Betul
0: tentunya.
1: Betul banget. Iya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sebentar kita bahas apa?
0: Betul.
1: Jangki kemana-mana dulu.
0: Jangki kemana-mana. Di sini bisa tetap di...

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yo yo yo, masih bareng Fauzan dan Rai tentunya.
1: Betul banget, yes. Aku juga nemenin kamu. Dan di sore ceria ya. Biasanya kalau udah jam segini, terlalu sampai 2 jam, berapa nih, jam 4 ya.
0: Jam 4.38
1: kita bahas soal public figure.
0: Betul, yang dimana sebenarnya banyak sih public figure yang kita bahas. Seperti mungkin juga kayak Nona debut di posisi 199 Spotify dengan 168.000 stream pendengar harian.
1: Wow, itu lagunya yang mana?
0: Yang kayaknya yang roll
1: apa sih judulnya? Itu
0: roll blade.
1: Udah gitu. Siap belum?
0: Udah siap belum gitu. Tapi sebenarnya tuh mau diputar, tapi kayak banyak ki lirik yang ini.
1: Apa tuh?
0: Kayak tidak baik untuk didengar.
1: Betul. Gitu. Jadi tapi, ditahan-tahan dulu nih.
0: Betul. Tapi kita cobalah ya sebentar. Dan itu tuh salah satunya juga di mana suatu kebanggaan karena kayak ternyata ada kayak
1: orang Indonesia.
0: Iya, penyanyi Indonesia, girl band.
1: Betul.
0: Yang bisa dilirik dunia. Apalagi yeah. Spotify ya kan.
1: Betul. Dan ya kalau aku lihat memang lagu-lagunya tuh enak banget. Nuna yang kayak lagu
0: bukan
1: kemarin
0: yang
1: kan.
0: Nona Paras bukan.
1: Bukan ya. Iya,
0: iya. Sama tahu.
1: Ini kayak lagunya semua enak didengar. Kayak shoot kemarin ya kan?
0: Betul.
1: Enak shoot. Juga.
0: Shoot. Terus, oh iya, shoot juga yang
1: apa? Ayo. Coba nyanyi kan.
0: Terlalu banyak. Yang ini juga yang gue tahu yang work.
1: Oh iya, work. Iya, yeah, itu juga.
0: Tapi pertama kali gue tahu Nona dari mana, Ray?
1: Dari mana ya? Di TikTok kayaknya.
0: Oh, di TikTok.
1: Oh. Pas lihat ternyata ini orang Indonesia semua.
0: Indonesia,
1: ya.
0: Betul.
1: Ini wanita asal Indonesia yang berada di naungan
0: 88 Rising Star.
1: Iya, betul.
0: Tapi bahasa Inggris 88 apa ya?
1: Egg Rising.
0: Yes, Rising Star. Dan dia itu ternyata satu manajemen atau satu payung dengan Rich Brian.
1: Betul.
0: Dan juga Nicky. Yes. Siapa yang tidak tahu Rich Brian sama Nicky? Betul. Apalagi Rich Brian yang beberapa kali sering ke Marathon.
1: Iya, kan.
0: Karena kakaknya. Karena kakaknya kan ini di Virginius juga.
1: Betul.
0: Sebenarnya itu Virginius salah satu anak-anak muda yang berprestasi, Rai. Karena Virginius yang kayak dimana ditahu kisah sama DJ-DJ luar, kayak semisal
1: siapa
0: DJ ayo? Siapa lagi di namanya? Pokoknya tuh DJ-DJ kayak DJ Khalid gitu-gitu. Pokoknya banyak lah, ada beberapa yang tahu. Okay. Kalau Virginius begitu. Apalagi kayak banyak banget Ji dari orang-orang Indonesia yang mengenal, yang dikenal atau dilirik sama kanca internasional.
1: Betul. Ya kan? Dan ini Nuna tuh udah menjadi standar juga sih buat anak-anak di luar sana yang mungkin pengen membentuk kayak boy group atau girl group ya, yang kayak pengen membuka ruang lah untuk berkreasi.
0: Betul.
1: Nuna
0: yes.
1: itu salah satu standarnya sekarang untuk kayak begini loh, kalau kamu pengen buat girl dengan, band atau grup band yang
0: yes,
1: tampilannya keren.
0: Trend dan juga yang kayak punya ciri khas sendiri.
1: Betul.
0: Dan Nuna ini salah satu yang kayak betul-betul apa di kayak freski.
1: Fresh banget kalau kita nonton ya.
0: Betul.
1: Video klipnya.
0: Ada beberapa kali kita nonton juga. Jadi kayak enak juga deh untuk didengar gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yes. Sebenarnya mungkin kita putarkan lah ya.
1: Boleh.
0: Lagu dari mana? Sudah cari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yes, masih bareng Fauzan, teman pro 2. Closing untuk di jam 4 maksudku. Kita closing untuk public figure, iya, ya kan? Betul. Baru nanti di jam 5 kita masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi yang up to date untuk kalian
1: semuanya. Kita nanti juga bakal update tentang ini,
0: Diskominfo, betul. Dan ada juga salah satunya mau ke update MBG. Mas Bahlil ganteng. Tapi tidak ada Ji, maksudku arahnya kemana-mana. Tapi ini berita baik kayaknya ini.
1: Oke, okay, ya, berita baik ya. Bukan soal baik demo-demo ya.
0: Insya Allah.
1: Yeah, bukan soal menolak MBG.
0: Bukan. Tapi ini untuk Om Bahlil ganteng. Om Bahlil. Gitu. Okay. Jadi teman-teman doa jangan kemana-mana dulu. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria teman berdua, dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar nih teman berdua. Langsung dari YouTube Diskominfo Kota Makassar ya kan. Langsung saja Fauzan, sebutin nih di mana-mana aja yang macet, yang mungkin lagi ramai ya kan. Ada di, kalau di Jalan Petarani depan Menara Pinisi ini lancar-lancar aja teman-teman berdua, tidak ada kemacetan sedikit pun ya kan. Dan di jalan apa lagi nih? Adiaksa Pengayoman. Iya, Adiaksa. Yang mau ke Pengayoman juga itu lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan. Dan di jalan di jalan di bawah flyover ini terpantau sepertinya ada demo ya ini ya. Kalau bukan demo, enggak tahu sih apa teman-teman, tapi kayak lagi padat aja, lagi kayak ada keramaian kalau kulihat ya. Kayaknya bukan demo deh, kayak keramaian aja ini kalau di bawah flyover ya kan. Dan di jalan pintu 1 Unhas kalau kulihat-lihat juga lumayan lancar aja, nggak ada kemacetan ya kan, lancar-lancar aja. Dan di jalan mana lagi nih yang paling penting, jembatan Barombong. Situ dia jembatan Barombong, saya lihat juga tidak padat untuk hari ini teman-teman, di jam 17.24 nggak ada kemacetan. Dan kayaknya hampir semua deh kalau kulihat dari CCTV Diskominfo Kota Makassar, tidak ada kemacetan, jadi lancar-lancar aja teman-teman berdua. Tapi bagaimanapun tetap selalu waspada, selalu hati-hati, jangan balap-balap ya kan, karena keselamatan Anda lebih penting teman-teman berdua. Dan yang paling penting juga, yang membutuhkan, Fauzan ingatkan untuk kalian semuanya yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kalian cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu sampai 2 masih bareng Rai dan juga ada Fauzan tentunya nemenin kamu di sore ceria hari ini jam 7. Waktunya kita bahas soal teknologi ya, karena hari ini hari Jumat terlalu sampai 2. Jadi selama 1 jam sampai jam 8 nanti kita bakal bahas soal teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi saat ini Transmedia 2, nanti kita sama-sama bakal bahas. Buat kamu yang penasaran Transmedia 2, kita bakal bahas teknologi seperti apa ya untuk hari ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Prodo Makassar, teman terbaik.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

98.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kita di malam hari ini atau di sore ceria ya, masih sore ceria. Teman Pro 2 kita bahas soal perkembangan teknologi di bidang kesehatan, teman Pro 2. Jadi mungkin ya, perkembangan teknologi di bidang kesehatan saat ini berlangsung sangat cepat juga dan mengubah cara pencegahan, diagnosis, pengobatan serta pemantauan penyakit dalam beberapa perkembangan beberapa tahun ini, teman Pro 2. Yang pertama ya mungkin yang menjadi perkembangan pesat juga di bidang kesehatan adalah kecerdasan buatan atau AI dalam diagnostik, teman Pro 2. Jadi AI itu sangat membantu dokter menganalisis dan juga medis seperti kayak hasil radiologi, CT scan, MRI, terus juga rekam medis elektronik. Dan ini mungkin teknologi dapat mendeteksi pola yang sulit dikenali oleh manusia, teman Pro 2, sehingga diagnosis penyakit kayak kanker, penyakit jantung dan juga gangguan saraf itu menjadi lebih cepat dan akurat, teman Pro 2, berkat kecerdasan buatan AI dalam diagnostik ini. Dan juga yang kedua, teman Pro 2, dalam perkembangan teknologi di bidang kesehatan itu ada telemedicine ya. Jadi layanan konsultasi kesehatan jarak jauh melalui aplikasi kayak video call juga semakin populer ya. Beberapa contoh kayak Halodoc dan juga Alodokter ini menjadi salah satu perkembangan juga di bidang kesehatan. Jadi telemedicine ini memudahkan pasien mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Aku sih pernah mencoba ya Halodoc, itu bermanfaat banget teman-teman berdua, karena kita nggak perlu jauh-jauh, cuma di rumah aja terus konsultasi ke dokter yang tersedia, tiba-tiba udah dibuatin resep dan datang ke rumah obatnya. Itu membantu kita banget untuk kalian yang susah untuk keluar rumah kalau lagi sakit. Terus juga ada wearable device, jadi perangkat yang dapat dikenakan seperti kayak jam tangan pintar, gelang kesehatan ya, yang mampu memantau jarak detak jantung, kadar oksigen darah, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga mendeteksi resiko gangguan kesehatan tertentu secara real time juga, teman Pro 2. Jadi wearable device ini sangat membantu banget buat kamu ya di bidang kesehatan untuk mendeteksi mungkin penyakit kamu, mendeteksi detak jantung kamu, mendeteksi apa-apa saja sih organ-organ tubuh kamu yang lagi bermasalah. Ini teknologi di bidang kesehatan sangat luar biasa dan udah sangat berkembang pesat saat ini, teman-teman.

0: not carry it well. Cause no one seems to know any better.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan.

0: teman terbaik kamu. Teman P2 balik lagi bareng Rai dan juga ada Fauzan nemenin kamu di sore ceria hari ini teman P2 dan
1: yes.
0: Tadi aku udah bahas soal teknologi di bidang AI. Kesehatan nih.
1: Yang dimana ternyata banyak banget manfaatnya teknologi di
0: bidang kesehatan.
1: Kayak biasa di drakor aku nonton itu kayak mantap.
0: Sekarang tuh juga udah ada robotika medis. Jadi robotika medis ini digunakan dalam operasi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.
1: Yes.
0: Salah satu contohnya adalah sistem operasi robotik Da Vinci Surgical. Jadi ini sistem yang membantu dokter melakukan prosedur bedah minimal invasif dengan pemulihan yang lebih cepat juga.
1: Betul.
0: Wow. Sekarang kalau kita lihat memang di bidang teknologi untuk kesehatan ya itu udah luar biasa banget perkembangannya untuk saat ini, Fauzan.
1: Okay, itulah beberapa ya kita pembahasan kita di teknologi ya untuk malam hari ini. Kalau gitu mungkin kita pamit lah. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi.
0: Betul.
1: Happy weekend untuk kalian semuanya karena sekarang hari Jumat. Jadi selamat menikmati happy weekend untuk kalian semuanya. Kalau gitu Fauzan pamit.
0: Rai juga pamit.
1: See you bye-bye untuk kalian semuanya.
0: Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: La Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800 105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
0: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
0: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
0: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
0: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
0: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
0: Ke gym.
1: Woi, oke.
0: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
0: weekend-nya.
1: Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
0: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
0: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
0: Film pertama, debut.
1: Wah,
0: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
0: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
0: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
0: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sam?
0: Aku orang Batak aslinya Kak, okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
0: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
0: Iya,
1: serius. Gitu. Shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
0: Iya. Yeah.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
0: 41.
1: 41.
0: Jadi 41.
1: Gue udah itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
0: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
0: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
0: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
0: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
0: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
0: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
0: Jadi memang tidak aja
1: ngantri ya.
0: Iya. Yeah,
1: tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
0: Ada kendala.
1: Seru banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi ngobrol dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke. Okay.
1: Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih,
1: kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari.
0: Ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena
0: seru.
1: Menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Bener.
1: Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada ya, dinyatakan kan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau ngejaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya,
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, iya.
1: Dari kecil. Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gue enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axelo.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

teman berdua. Enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch.

0: Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Yaelah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekapobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Teman terbaik kamu.

pastinya bisa membuka peluang proyek ya. Jadi nggak jarang nih kayak job-job gede itu kan membutuhkan lebih dari satu keahlian. Makanya seorang desainer misalnya itu mungkin butuh copywriter, sementara web developer mungkin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching

0: Instagram ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

muda yang ingin berkeluarga dengan perempuan yang udah usia 30 gitu, yang dimana aku sangat-sangat mempertimbangkan keturunan gitu kan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

gitu.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

yang terjadi di hidup aku dan harus aku syukurin dibanding aku terus mencari hal-hal yang kalau memang disuratkan

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Biasanya, bagi seorang anak perempuan yang sudah dewasa, yang sedang bekerja di perantauan, yang ikut suaminya merantau di luar kota atau luar negeri, yang sedang bersekolah atau kuliah jauh dari kedua orang tuanya, akan sering merasa kangen sekali dengan bundanya. Lalu, bagaimana dengan ayah? Mungkin karena bunda lebih sering menelpon untuk menanyakan keadaanmu setiap hari. Tapi tahukah kamu, jika ternyata ayahlah yang mengingatkan bunda untuk menelponmu? Mungkin dulu sewaktu kamu kecil, bundalah yang lebih sering mengajakmu bercerita atau berdongeng. Tapi tahukah kamu, bahwa sepulang ayah bekerja dan dengan wajah lelah ayah selalu menanyakan pada bunda tentang kabarmu dan apa yang kamu lakukan seharian. Pada saat dirimu masih seorang anak perempuan kecil, ayah biasanya mengajari putri kecilnya naik sepeda. Dan setelah ayah menganggapmu bisa, ayah akan melepaskan roda bantu di sepedamu. Kemudian bunda berkata, "Jangan dulu ayah, jangan dilepas dulu roda bantunya. Bunda takut putri manisnya terjatuh lalu terluka." Tapi sadarkah kamu bahwa ayah dengan yakin akan membiarkanmu, menatapmu, dan menjagamu mengayuh sepeda dengan seksama, karena dia tahu putri kecilnya pasti bisa. Ketika kamu sudah beranjak remaja, kamu mulai menuntut pada ayah untuk dapat izin keluar malam, dan ayah bersikap tegas dan mengatakan, "Tidak boleh." Tahukah kamu bahwa ayah melakukan itu untuk menjagamu? Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berharga. Setelah itu kamu marah pada ayah dan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Dan yang datang mengetuk pintu dan membujukmu agar tidak marah adalah bunda. Tahukah kamu bahwa saat itu ayah memejamkan matanya dan menahan gejolak dalam batinnya? Bahwa ayah sangat ingin mengikuti keinginanmu, tapi lagi-lagi dia harus menjagamu. Ketika saat seorang pemuda mulai sering menelponmu, atau bahkan datang ke rumah untuk menemuimu, ayah akan memasang wajah paling cool sedunia. Ayah sesekali menguping atau mengintip saat kamu sedang ngobrol berdua di ruang tamu. Sadarkah kamu kalau hati ayah merasa cemburu? Saat kamu mulai lebih dipercaya dan ayah melonggarkan sedikit peraturan untuk keluar rumah untukmu, kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah adalah duduk di ruang tamu dan menunggumu pulang dengan hati yang sangat khawatir. Setelah lulus SMA, ayah

akan sedikit memaksamu untuk menjadi seorang dokter atau insinyur. Ketahuilah bahwa seluruh paksaan yang dilakukan oleh ayah itu semata-mata hanya karena memikirkan masa depanmu nanti. Tapi toh ayah tetap tersenyum dan mendukungmu saat pilihanmu tidak sesuai dengan keinginan ayah. Ketika kamu menjadi gadis dewasa dan kamu harus pergi kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu dari bandara. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu? Ayah hanya tersenyum sambil memberi nasihat ini, itu, dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Padahal, ayah ingin sekali menangis seperti bunda dan memelukmu erat-erat. Yang ayah lakukan hanya menghapus sedikit air mata di sudut matanya dan menepuk pundakmu berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya sayang." Ayah melakukan itu semua agar kamu kuat. Kuat untuk pergi dan menjadi dewasa. Saatnya kamu diwisuda sebagai seorang sarjana. Ayah adalah orang yang pertama yang berdiri dan memberi tepuk tangan untukmu. Ayah akan tersenyum dengan bangga dan puas melihat putri kecilnya yang tidak manja berhasil tumbuh dewasa dan telah menjadi seseorang. Sampai saat seorang teman lelakimu datang ke rumah dan meminta izin pada ayah untuk mengambilmu darinya. Ayah akan sangat berhati-hati memberikan izin karena ayah tahu bahwa lelaki itulah yang akan menggantikan posisinya nanti. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di panggung pelaminan bersama seorang lelaki yang dianggapnya pantas menggantikannya, ayah pun tersenyum bahagia. Kemudian ayah berdoa. Dalam lirih doanya kepada Tuhan, ayah berkata, "Ya Allah, tugasku telah selesai dengan baik. Putri kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi wanita yang cantik. Bahagiakanlah ia bersama suaminya." Setelah itu ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang semakin memutih dan badan serta lengan yang tak lagi kuat untuk menjagamu dari bahaya, ayah telah menyelesaikan tugasnya. Ayah, papa, bapak, atau abah kita adalah sosok yang harus selalu terlihat kuat. Bahkan ketika dia tidak kuat untuk tidak menangis, dia harus terlihat tegas, bahkan saat dia ingin memanjakanmu. Dan dia adalah yang pertama yang selalu yakin bahwa kamu bisa dalam segala hal.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: 174 POB request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Sunita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu.

0: Kok bisa banjir ya?
1: Bisa, tapi pasti bisa dicegah. Pertama, jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi tanam tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Ketiga, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap tanah. Keempat, rutin bersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

RRI, dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Sepada. Di hari weekend ini, happy weekend by the way, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Apapun aktivitas kamu pagi ini ditemenin sama Naura sampai jam 10 pagi nanti, kita bakal update info lalu lintas, info perakiraan cuaca, tips menarik juga gak pernah ketinggalan buat kamu, dan juga pastinya playlist lagu Pro 2 Makassar. Makin special playlistnya karena kamu bisa ikutan voting nanti di lagu pilihan kamu. Nanti kita bakal spill 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu buat hari ini. Anyway, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan pastiin kamu dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar dan ikut di setiap segmen programnya. Caranya gampang nih, kayak mak bawakan kuis-kuis di TV teman Pro 2. Tapi beneran ini gampang banget, kamu tinggal follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada bareng sama Naura, teman Pro 2 yang hari ini punya kegiatan atau aktivitas pagi, atau yang tidak punya hari libur juga. Semangat pastinya. Kalau orang Indonesia itu awali pagimu dengan sarapan. Nah, sarapan yang identik sama orang Indonesia itu pastinya adalah nasi. Rasanya kurang atau enggak makan kalau belum makan nasi. Enggak tahu kenapa, karena memang nasi sudah menjadi makanan pokok atau makanan dasar orang Indonesia. Jadi kalau tidak ada menu nasinya itu belum makan. Kalau sekedar roti, ji, kue-kue itu kayak belum Pak makan, itu baru snack. Tapi di zaman sekarang justru, kalau itu mungkin dulu-dulu ya, kalau sekarang itu justru ternyata kita itu semakin aware sama yang namanya makanan yang masuk dalam tubuh, khususnya untuk kandungan karbohidrat yang memang sebaiknya lebih tinggi protein, lebih banyak protein yang dikonsumsi daripada karbonya. Nah, buat kamu yang mungkin hari ini day one dan mungkin besoknya day one lagi untuk diet, tenang aja, karena pagi ini aku pengen kasih beberapa pilihan pengganti karbohidrat yang jauh lebih sehat dan cocok buat kamu yang pengen diet selain dari nasi. Karena kita tidak bisa hidup tanpa karbohidrat juga, karena dari karbo kita juga bisa mendapatkan yang namanya tenaga atau juga energi. Nah, yang paling sering banget dan gampang dicari itu adalah kentang rebus. Ini adalah salah satu makanan yang paling mengenyangkan, karena kentang ini mengandung air yang cukup tinggi dan juga punya kalori yang lebih rendah dibandingkan nasi dalam porsi yang sama. Jadi satu kentang ukuran sedang itu mengandung serat, vitamin C dan juga kalium. Nah, karena kentang ini bisa bikin kenyang lebih lama, ini bisa membantu kamu mengurangi keinginan untuk ngemil atau makan makanan berlebihan setelah makan kentang rebus ya. Cara masaknya gampang banget. Kamu bisa rebus, kukus, atau bahkan kamu bisa panggang. Tapi sebaiknya kalau digoreng, kalau ada opsi lain mending jangan digoreng ya, teman Pro 2. Dan pastinya kamu tetap bisa menambahkan topping-topping lain supaya mungkin rasa kentangnya itu tidak terlalu hambar. Dan selain kentang, ada juga ubi jalar yang bisa menjadi pilihan untuk mengoptimalkan penurunan berat badan kamu. Jadi ubi ini mengandung serat, vitamin A dan C, dan juga pastinya punya antioksidan yang membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi serat dari ubi ini bisa membantu memperlambat proses pencernaan. Jadi rasa kenyang di perut itu bertahan lebih lama. Jadi ubi ini juga punya indeks glikemik yang cenderung lebih rendah dibandingkan nasi putih, terutama kalau ubinya kamu rebus atau kamu kukus. Nah, selain itu juga ubi ini sangat fleksibel dan bisa dimakan sebagai pengganti nasi saat makan siang. Bisa kamu jadiin cemilan juga atau dipanggang untuk sarapan, selama tidak ditambahkan gula, teman Pro 2, atau susu kental manis, atau mungkin digoreng. Jadi ubi ini termasuk pilihan karbohidrat yang cukup ramah untuk diet.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu yang lagi prepare pagi ini, semangat ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Atau yang lagi bingung kira-kira nanti mau makan siang pakai apa ya. Biasanya itu cewek-cewek kayak begitu, kayak masih pagi sudah pikir lagi makan siangnya, belum lagi sarapannya. Tapi buat kamu yang mungkin pengen diet, mengurangi berat badan dan bingung kira-kira makan apa gitu yang sehat sebagai pengganti nasi, tapi juga yang paling penting adalah bikin lama kenyang. Karena jangan sampai iya mengganti nasi tapi ternyata nanti di jam 10 udah lapar lagi. Nah, salah satu yang bisa kamu coba itu adalah oat. Jadi oat ini tidak hanya cocok untuk sarapan, banyak mengandalkan oat ini juga sebagai pengganti nasi karena kandungan serat larutnya yang tinggi, terutama beta glukan. Nah, beta glukan ini bisa membantu memperlambat pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Dan selain itu juga oat ini juga bisa membantu menjaga gula darah lebih stabil dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Jadi ini bisa kamu coba. Tapi mungkin kalau mau lebih enak itu biasanya ditambahin sama buah pisang bisa. Terus apalagi ya, karena memang oat itu rasanya bukan lumayan hambar, tapi memang hambar. Jadi kalau kamu belum terbiasa, bisa kamu tambahkan topping-topping lain, tapi yang sehat. Seperti itu dia tadi, pisang. Atau bisa juga, ada juga yang pakai buah naga, atau mungkin juga bisa ditambahkan telur, atau mungkin juga sayur. Nah, selain itu juga ada jagung yang memang banyak banget dikonsumsi sebagai pengganti nasi di beberapa daerah, bahkan ada juga nasi jagung. Tapi dibandingkan dengan nasi putih, ternyata jagung ini mengandung lebih banyak serat dan memberi rasa kenyang lebih lama. Selain itu, jagung ini juga mengandung vitamin B, magnesium, dan juga antioksidan seperti lutein dan juga zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata. Jadi karena teksturnya yang lebih padat dan perlu dikunyah lebih lama, itulah yang bikin jagung ini bisa bikin kamu makan lebih pelan dan pastinya bisa lebih kenyang. Dan harus dipilih jagung rebus atau kukus, bukan jagung yang dilapisi mentega terus ada kejunya lagi, terus ada saus manisnya lagi, terus dibakar. Waduh, itu mah kalorinya jadi nambah teman Pro 2. Mending makan nasi aja sekalian. Nah, jagung ini juga sebaiknya tetap dipadukan dengan protein lain dan juga sayur agar rasa kenyangnya bisa bertahan lebih lama. Nah, kalau kamu tim yang gak suka sama yang namanya jagung, atau mungkin kamu agak-agak susah dapat jagung, kamu bisa ganti dengan nasi merah. Kalau kamu tim yang tidak bisa, harus makan nasi, tidak bisa diganti dengan yang lain, mau diganti sayur, buah atau apapun itu tidak bisa, kamu bisa pilih ke nasi merah. Karena memang tidak semua orang bisa langsung ganti atau hilangkan nasi. Nah, untuk bisa menggantikan nasi putih, nasi merah ini bisa menjadi langkah yang lebih realistis. Jadi nasi merah ini mengandung lebih banyak serat dibandingkan nasi putih, jadi rasa kenyangnya jauh lebih lama. Dan serat ini juga bisa membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah yang dapat membantu mengurangi rasa lapar lebih cepat. Nah, meskipun kalau dari segi kalorinya ini tidak jauh berbeda dengan nasi putih, tapi nasi merah ini juga sering membantu orang makan lebih sedikit karena mungkin teksturnya yang lebih padat dan lebih lama dicerna. Jadi kalau nasi merah dimasak lalu didinginkan, itu kandungan pati resistannya itu juga bisa meningkat gitu. Dan masih ada pilihan lain teman Pro 2, tenang aja, masih banyak jalan menuju Roma. Artinya masih banyak cara untuk bisa mengurangi berat badan dengan mengganti nasi dengan makanan lain. Nanti kita bakal bahas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Anak sekolah dari Zara Leola, teman Pro 2 nemenin kamu untuk siap-siap. Ada yang tetap masuk kampus gak sih di hari Sabtu ini? Atau ada yang masuk sekolah? Sekolah itu sebenarnya dari hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat ya. Jadi agak-agak lumayan lupa. Tapi buat kamu yang punya aktivitas padat di hari Sabtu ini, tetap semangat. Pastinya ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Lebih spesial lagi karena kita udah masuk di segmen lagu pilihan kamu. Jam 7 pagi saatnya kamu bisa voting 4 lagu yang udah kita siapin. Nanti kita kasih tahu rulesnya kayak gimana dan votingannya juga caranya gimana buat kamu yang pemula yang baru gabung. Tapi yang pastinya yang udah sering ikutan voting pasti sudah tahu Mi, bagaimana caranya supaya lagunya bisa di play di lagu pilihan kamu. Kita spill dulu 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Lagu pertama kita punya lagunya BTS with Swim.

Yes, para ARMY ikutan kumpul dan voting di lagu ini. Apalagi kan di Jakarta nanti konsernya ditambah jadi satu hari, jadi totalnya 3 hari. Ih, keren banget. Jadi tambah happy ya, yang kemarin kehabisan tiket bisa ikut water lagi. Nah next, teman Pro 2 masih dari mancanegara juga, ada Olivia Dance, So Easy to Fall in Love.

kurang rasanya kalau langsung uhui gitu. Kamu bisa ikutan di lagu ini kalau kamu pengen dengerin full. Caranya gimana? Kamu harus voting dulu karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita putar, dan lagu yang paling sedikit votingannya itu nggak bakal kita putar untuk hari ini. Cara votingnya langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini.
0: Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

107,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Smash Sweet ini Kak Cinta yang udah pada ketemu sama membernya Smash di Pipo. Mana suaranya? Aduh, bisa reunian di kayaknya sudah sekitar berapa tahun ya semenjak kita dulu jadi awal-awalnya pencinta Smash. Kayaknya untuk yang suka Smash itu sebutannya itu adalah Smash Bless kalau enggak salah ya teman Pro 2. Tapi kita tinggalkan dulu Smash dengan segala kenangan-kenangan dulu waktu kita suka banget sama boy and girl band versi Indonesia. Kita update dulu informasi perakiraan cuaca ini langsung dari websitenya bmkg.go.id. Buat kamu yang punya aktivitas atau mau ke Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng itu diperkirakan untuk hari ini berawan. Terus di Jeneponto, Takalar, Goa dan juga Sinjai itu diperkirakan hari ini juga berawan. Terus di Bone, Maros, Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Toraja, Nrekang itu diperkirakan hari ini berawan. Dan yang terakhir Kota Makassar juga diperkirakan hari ini berawan teman Pro 2. Suhunya sekitar 26 sampai 31 derajat Celcius. Semuanya rata

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.